Iho i o ho hoi, ke o nea o pua rose, iho ni kaulana, he mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i o ho hoi, i ka maaina au, i wana ho, i a ho i a kupa. I a nei, iho no, ka imi, ka anohi a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oe i ka ohuru, i ka lau o ki pai, e hoa.